0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM kuat, Indonesia pun hebat.
1: Beli produk lokal, majukan Indonesia.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Oke, teman Pro 2 semua. Jadi siapa nih di sini yang teman Pro 2 yang sehari nggak buka webtoon rasanya ada yang kurang, karena kan mungkin teman Pro 2 ada yang suka baca novel, sekarang baca webtoon nih. Kita karena beralih ke komik ya. Tenang nih, kalian nggak sendirian. Banyak anak muda sekarang menjadikan webtoon ini sebagai teman waktu kita senggang. Jadi yang menarik lagi nih teman Pro 2, sekarang kan banyak banget kreator yang menyisipkan ilmu pengetahuan, sejarah, kesehatan mental, sampai kehidupan sosial dalam cerita mereka. Jadi memang tanpa sadar bisa dibilang ya, kita bisa belajar banyak hal nih sambil menikmati alur cerita yang seru banget. Kan kelihatan nih kalau novel kan agak-agak berat ya, karena dia harus diimajinasikan. Kalau webtoon ini enggak sih dibilangnya, karena udah ada animasinya yang dibuat oleh kreatornya. Dan inilah yang membuat webtoon punya nilai lebih dibanding hanya hiburan biasa nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, stay tune ya, karena nanti kita masih ngobrol-ngobrol. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi nobar bola ya, semoga makin seru aja ya untuk nobarnya di Piala Dunia, karena sekarang ada pertandingan ya, dan nanti juga di pukul 9 juga ada lagi. Jadi mungkin untuk teman Pro 2 di hari Minggu ini, selamat menikmati hari Minggunya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman pro 2 semua. Jadi teman pro 2 pernah nggak sih setelah baca satu episode webtoon tiba-tiba jadi penasaran sama topik tertentu lalu mencari tahu lebih lanjut ya soal topik itu. Nah, itu tandanya nih teman pro 2 semua. Jadi cerita itu berhasil banget memancing rasa ingin tahu kita. Jadi memang kan belajar memang gak selalu harus lewat buku pelajaran atau mungkin yang berat-berat banget buku pengetahuan juga ada ya sekarang yang udah bener-bener tebel ya. Dan memang ketika informasi kan disampaikan lewat karakter yang menarik dan juga alur yang ringan. Nah, jadi otak kita justru itu lebih mudah mengingatnya. Makanya nih teman pro 2 semua, banyak orang itu merasa belajar lewat cerita itu jauh lebih menyenangkan, ya kan? Apalagi untuk mungkin apa yang dirasakan teman pro bisa sama nggak ya sama Sophia di sini? Karena kan kalau Sophia merasa kalau untuk sekarang ya karena kerjaan mungkin ada ya kesibukannya berat atau bagaimana, pengen senggang walaupun membaca ya, pengen yang ringan tapi menarik. Nah, memang kalau untuk Sophia juga memang merasa webtoon adalah salah satu pilihan Sophia ya untuk sekarang ini karena masalah kesibukan juga. Mungkin ada yang relate juga nih teman Pro 2 di pagi ini yang ngedengerin siaran di sini di Pro 2 si Bolga juga ya. Dan teman Pro 2 nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi pasti nggak akan bosen kan, karena di sini pasti Sophia akan nemenin teman pro 2 semua. Jadi sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini untuk nemenin pagi hari teman pro 2 semua.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, bangun yuk sahur.
2: Sayang, bangun yuk sahur.
3: Jam berapa ini?
2: Jam 3:30, sayang.
3: Kamu udah masak?
2: Udah dong, yuk sahur.
3: Ayo.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2 semua, dan memang kan untuk webtoon ini meski bentuknya digital nih, membaca webtoon tetap melatih kebiasaan membaca. Kenapa sih begitu? Karena kan bedanya memang cuman tampilannya. Jadi tampilannya memang lebih visual, jadi nggak bikin cepet bosen juga ya teman Pro 2. Dan apalagi kan sekarang tuh banyak banget cerita yang punya dialog panjang. Nah, istilah baru, bahkan budaya dari berbagai negara, bahkan fantasi sekarang kan udah ada yang referensinya dari sejarah-sejarah ya. Jadi kadang menarik juga ternyata. Oh, bisa kan dipelesetkan menjadi fantasi gitu kan. Nah, teman Pro 2, dari sini juga kan kita bisa memperkaya kosakata sekaligus memahami sudut pandang yang berbeda. Jadi seru banget kan teman Pro 2. Mungkin untuk ini webtoon ini mungkin untuk teman Pro 2 yang jarang banget baca webtoon. Ya, bisa jadi rekomendasi Sophia untuk teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya, karena kita break dulu, karena kita mau dengerin lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 semua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Baik pendengar, sekarang saat ini untuk pendengar semua, karena adanya pengalihan siaran langsung dari Pro 1 RRI Sibolga ke Pro 2 RRI Sibolga, maka mimbar Kristen pada hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026, Anda akan mengikuti langsung ya untuk siaran mimbar Kristen hari ini di Pro 2 RRI Sibolga. Dan untuk saat ini, semoga ibadah kebaktian di Minggu pagi ini membawa damai, sukacita, serta menjadi berkat bagi seluruh umat Kristiani yang mengikuti siaran kami. Dan langsung aja kita akan terhubung dengan reporter kita, Monang, yang sudah berada di Sibuluan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Minggu pagi ini dengan penuh sukacita kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di pagi yang indah ini, Minggu 28 Juni 2026, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja HKBP Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, kami informasikan bahwa di Minggu ini merupakan Minggu keempat setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik Minggu Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Pendengar, hari Minggu adalah kesempatan yang berharga untuk berhenti sejenak dari rutinitas kehidupan dan mengarahkan hati kepada Sang Pencipta melalui pujian, doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam iman dan diteguhkan dalam pengharapan. Mari kita membuka hati dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa dan kerendahan hati. Shalom dan selamat mengikuti ibadah.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janjimu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan rohmu supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.

Marilah kita mendengar firman Tuhan, Epistel yang ditetapkan untuk minggu keempat setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam Bilangan pasal 14, ayat 11 sampai dengan ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal ini kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka."

Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata

Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti kau firmankan.

Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.

Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.

Warta Minggu 28 Juni 2026, nama Minggu keempat setelah Trinitatis atau ketertunggalan Allah. Topi Minggu, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Satu, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga David Marbun Inang Buru Partide dari lingkungan Dua Tanah Ponggol. Pada hari Senin 22 Juni 2026, ibu dan anak dalam keadaan sehat, Tuhan memberkati. Dua, pertanyaan Perhalado dan keluarga. Akan dilaksanakan pelayanan pertanyaan Perhalado dan keluarga pada hari Selasa 30 Juni 2026 di keluarga Sintua Esi Pahutar, SPD Inang Boru Tagalung, lingkungan Pahagit Semane, masuk pukul 20 WIB, yang dilayani Inang Bidil Pro dan Sintua di Siregar. Tiga, PHD Ina Gabungan. Pada hari Selasa 30 Juni 2026 akan dilaksanakan pelayanan PHD Ina Gabungan, masuk pukul 18 WIB, tempat di gereja yang dilayani Inang Bidil Pro dan Sintua R. Borwo Siombin, pendamping Ina, yang diikuti Punguan Ina 1, Ina 2, Ina Maranatha, Tuhan memberkati. 4. PHD Remaja dan Pelepasan. Akan dilaksanakan pelayanan PHD Remaja sekaligus pelepasan remaja ke Naposo pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Tempat di gereja, masuk pukul 19 WIB, memakai bahasa Indonesia, yang dilayani Amang Pendeta Ferry Taruk STA dan Sintua J. Luman Raja, pendamping remaja. 5. Kebaktian Padang, Punguan Ina 1. Pada hari Minggu 5 Juli 2026, Punguan Ina 1 akan melaksanakan kebaktian Padang dan wisata alam ke panorama alam Sipinsur yang dilayani Inang Bidil Pro dan Sintua R. Borsiombi atau pendamping Ina. 6. Kebaktian Minggu Pagi dan Minggu Sore, hari Minggu 5 Juli 2026 atau Minggu Keluarga, memakai bahasa Batak, yang mengisi cara kor di Minggu Pagi, lingkungan Pahai Getsemane, Minggu Siang, lingkungan Pahai 2. Untuk Minggu Keluarga di bulan Agustus, Minggu Pagi, lingkungan Kuta Godang, Minggu Siang, lingkungan Kuta Barangan. 7. Jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian Minggu di Minggu 21 Juni 2026, Sekolah Minggu 178 orang, Minggu Pagi 263 orang, Minggu Siang 161 orang, Minggu Sore 160 orang. Di Minggu Posrama Goring-Goring, Sekolah Minggu 22 orang, Minggu Siang 103 orang, Pertanyaan Lingkungan 462 orang. 4. Kunjungan Diakoni Sosial Huria. Penatua gereja kita telah melaksanakan kunjungan Diakoni Sosial Huria dan mendoakan jemaat yang sedang sakit pada hari Senin 22 Juni 2026 kepada 1. Gilbert Hasibuan di Kuan Uta Godang, 2. Opung Nisi Nurlinda Boru Simanjuntak di Kuan 1 Rambu Goring-Goring, Tuhan memulihkan. 9. Pelayanan resort. Pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, Inang Bibel Pro melayani kebaktian Minggu Siang di HKBP Sihaporas. Tempat pertanyaan lingkungan hari Rabu 1 Juni 2026. Lingkungan 1 Tanah Ponggol di keluarga Opung Misa Stanggang. Lingkungan 2 Tanah Ponggol di keluarga Bapak Meta Siaturi. Lingkungan seperti dalam di keluarga Bapak Basa Huta Barat yang baru Panggabean. Lingkungan 1 seperti Lugasan di keluarga Opung Olivia Lumban Tobing dan Bapak Kendri Lumban Tobing. Lingkungan 2 seperti Lugasan di keluarga Opung Okta Simangucong. Lingkungan Huta Doluk di keluarga Uma Mestika Boril Sembiring dan keluarga Singkam Sihombing, maksud kami Boris Sihombing dan keluarga Sanggam Simangucong. Lingkungan Pai 1 di keluarga Bapak Marvel Hutasoi. Lingkungan Pai Prata di keluarga Bapak Tasya Huta Barat.
Inang Boru Tasoid, Gang Cipaka. Likuan pahagi simane di keluarga Bapak Emeline Siregar, Inang Boru Tagalia. Likuan pahagi dua di keluarga Opung Elanda Boru Siregar dan Bapak Dani Sibuya. Likuan huta gudang di keluarga Opung Salomo Panggabean. Likuan huta barangan di keluarga Opung Rizna dan Bapak Rizna Panggabean. Likuan satu rambu goring-goring di keluarga Opung Joy dan Bapak Joy Harepa. Dilikuan dua rambu goring-goring di keluarga Opung Grace Tompul Inang Boru Silaban. 11. Sosialisasi sistem penganggaran budgeting HKBP di Sekretariat Sibolga Tapel Nias akan melaksanakan sosialisasi sistem penganggaran budgeting di hari Senin 29 Juni 2026 masuk pukul 14 WIB sampai dengan 17 WIB tempat di gedung auditorium Seminarium Sipoholon sebagai peserta pendeta resort 4 orang utusan per resort dari unsur bendahara sekretaris dan perhalado para tahun. Tuhan memberkati. Ucapan syukur. 1. Esther Butar-Butar dari lingkungan 2 Tarapongkol. Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Kuria Rp300.000. Keluarga David Marbun Inang Boru Pardede, lingkungan 2 Tarapongkol. Ucapan syukur atas kelahiran anak di tengah keluarga. Biwil Pro Rp100.000. Pembangunan gedung sekolah minggu Rp400.000, kuria Rp200.000. 3. Roy Purba, lingkungan 1 Sibu di Bagasan. Penyertaan Tuhan di keluarga, kuria Rp200.000.

rekapitulasi keuangan Huria. Pemasukan Huria Rp3.363.750. Pemasukan pembangunan Rp614.250. Pemasukan non sentralisasi Rp5.262.500. Pemasukan pusat sentralisasi Rp4.862.000. Pemasukan pembangunan gedung sekolah minggu Rp1.756.000. Rincian. Huria, saldo minggu lalu Rp79.433.525. Penerimaan Rp8.626.250. Pengeluaran Rp13.376.500. Saldo minggu ini Rp74.683.275. Pusat, saldo minggu lalu nihil, penerimaan Rp4.862.000. Pengeluaran Rp4.862.000. Pembangunan, saldo minggu lalu Rp25.621.550. Penerimaan Rp614.250. Pengeluaran nihil, saldo minggu ini Rp26.235.800. Repeat, gedung sekolah minggu, saldo minggu lalu Rp59.575.626. Penerimaan Rp1.756.000. Pengeluaran nihil, saldo minggu ini Rp61.331.626.

Thank you.

0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, di minggu keempat setelah Trinitatis, diambil dari kitab Filemon, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Filemon, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Horas marita saluhutna. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba maju kamang dotong wakinang memijam cerita nidongan. Jala mapakorkon tungolu ni hapor siap. Arang madisada luar, manang madisada huta, na ginonggoman sakala raja. Rajaun raja na burju, raja na tigas. Jala maparduliikon ngulu ni rakyatnya. Raja na burju na tegas maparduliikon ngulu ni rakyat. Masih jono kibana tu rakyat nao. Radi manangihon nasa alu-alu na sida. Jala Victor Hato ditanggat. Mungkin pemerintah seperti itu sudah agak susah ya. Ala ibana radi manangi honalualu jalat diperhatuk di tangkat. Disadatiki Roma akeineina. Mulai neina lu bisa sadar. Roma laho pazuk pang doho rajaun jala pasakaton alualu nasida. Dung punguro di inganan ni rajai di syukur rajai ma tu nasida. Pabu hamuma. Aha mana naik sialua luhono muna kainang. Jala radi duau laho manangi hodok kamu. Nina nasida matu razai. Ali raja, ali tuan, naburju. Sudir halako mado. Takup jala uku pamuma aka amat tanamiwi. Takup jala upamu maka amat tanami. Tersungguh raja ima bigi. Aisudi nasida sepakat jala setuju. Naing menghukum jala ditakup aka amat tanami. Jiro raja ima dokon. Barang perbuat itu kibutu sadah. Eh wasa harwa takupon. Wasa harwa ikonuhumon amat tamu nabi. Ayaka salahna dokot permasalahkan. Didok nasida ma. Amat taku oleh nama bukan orang ini nasada. Orang nasada naik madok. Amat taku kadehti. Terus aku na pastap. Sampai tangsin na cesto. Terus aku na pastap. Tak tertahan awe Ali Raja. Nina. Sadok jala takut jala upamu mebahana. Raja tegas, jala radi manangiho, jala langsung ditanggat. Di bani mana mah kesempatan, yang dibagi raja, atau butih mah mulak mahamu. Ano borngin,
1: ano borngin ropiau mabuan pasukaku utung-utung mahutamu nai sidi kusurbu mahutamu nai sidi alai asa ama kamu jam 12 borong ini keluar mahamu syakutai buah kamu mana komuna buah kamu ma arta no marga di hamu angko hutamu nai husurbu pe amatamu nai lok mamar mati adisi pos rohamu kupauli pejabumu namu saya nahu tutungi bagak pehubayan baru masuk kamu tu. Mulak matang nasida, las rohan nasida. Ah, dendam sudah terbalaskan indah kirimu. Dan masih padoh akalaki, dan masih hata akalaki akamang dohotamu akenang, dan masih husi pakalaki mulak tujabu nabi. Dung dapat jam 12 borngin, Kobar tunang ditentuhan kesepakatan ni rajai ikom marpungu nasida ditor asa dibereng nasida kutai kona bakal kona tutung Roma rajai dohot pasukan na akamang dohotamu akainang dibuam maapi dibuam mamiak laku manurgu nasida tapi diharbangan ni hutai dope banga dibereng datong pukul 12 harob yakini no dogdogu magelengnya alai hera rajai suri halaki mabuan artana diguni di pamasuk diri arung mana manarat sarak-sarak guni sada di sarak geleng arung mana mabeko di beko guni sada di huto geleng di pudi kebetulan arung masari ini namar niang ini namar niang saya di panok noti rajong belga guni no lu si mana manarat lahir kurukna curiga raja ini nama saja ayah harus dari gunung ini gudang ini belga ini habis hoi nang marniang asa hirana sotolak ini gugum dan ibak tu dagingmu siwa nominin Roma ina nama marniangon mele mele mana inna dibuka dibuka ma tapi amat tanah dibuka aja diguni hulah nasai. Inatai marniang. Anatai ngok-ngok. Diguni hulah nasai. Atau buka jo sure, minna. Dibuka mas sure. Memang amat tanah di bagasan. Dang masih paduh anak kalaki. Dang masih babuan. Ah. Dang jujur hamu, minna. Aikudok buat tamu arta no marga. Bokal muna. Dokotnya nak komuna. Roma nasida mengalusi doa tuduh tuduh mesti meja. Ba memak kita dari hani raja nami. Amat tanami do no marga di hani. Ala meila hani. Ba kukuni hokami ma amin. Imajin. Kiri. Saudara-saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan kita. Yesus Kristus. Perjumpaan Paulus. Dengan Filemon. Filemon. Seorang penguasa. Yang kaya, yang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan segala yang ada padanya, memberi pelayanan yang terbaik di tengah-tengah jemaah. Diurupi ibadah do saluhut akka pakobasio, marhamurau do ibadah. Dan perjumpaan Filemon dengan Paulus memiliki hubungan yang sangat. Dan ketika itu Paulus berada di dalam penjara. Ketika Paulus di dalam penjara, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Onesimus. Dan ternyata setelah diselidiki, Onesimus adalah hamba pelayan yang bekerja kepada Filemon. Dilehon si Filemon rohana, laho paturehon ibana. Dilehon model tribana, asamar 33. HP lari ibana dibuat jala ditako ibana hepeng ni si Filemon siap pardagingo sian hazamau Filemon tidak terima atas apa yang diperbuat oleh Onesimus kepadanya yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab serta kepercayaan ujungna dia luhon si Filemon si Onesimus gebe masuk ke penjara. Dan ketika Onesimus dan Paulus bertemu di satu sel penjara yang sama, mereka bercerita. Diakui jala di hati dako sionesimus dopa bahenan na maradopon kipilemon na gurju rohai. Tetapi yang dia perbuat adalah dia melarikan diri dari rumah tuannya dan menghindari ikatan perbudakan. Karena apa? Konsekuensi yang harus dia terima adalah dia akan menjadi budak selamanya di hadapan atau di tengah-tengah keluarga. Ido nanyulanga. Yang kedua, tindakan pencurian atau penipuan. Sebelum dia kabur, dia mengambil dan membawa lari apa yang menjadi bagian dari Filemon. Sehingga mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Dia dipenjara atas perbuatannya. Mungkinlah kamang dotamu kenang. Olu dora, masa nasongoni di tengah-tengah nyaka perdelenan ini. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Paulus mendengar ada keterikatan antara Onesimus dan Filemon, dia mengirimkan surat kepada Filemon untuk menerima kembali Filemon. Walaupun Onesimus sebenarnya tidak berani. Ala ditadda jala diboto kukut. Dipakilalakon apostel Paulus itu bagaimana perhatian, pelayanan, dan keikhlasan yang dimiliki oleh Filemon. Sehingga Paulus mengirimkan suratnya ini. Dan dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pribadi Filemon kita dapat melihat dua hal. Yang pertama yaitu kasih itu mengampuni dan memaafkan. Tunggu nama sanak kandingan. Akhirnya ini. Anggo. Alami syukurnya rohanan ya. Tak buat kamu kena. Syukur kamu nata mata. Dek kamu masuk ini. Alu nunggu ni kamu. Yang terbesar ialah kasih itu mengampuni dan memaafkan. Filemon orang yang tetap mengasihi. Walaupun dia menerima ketidakadilan oleh hambanya. Dia mengampuni dan memaafkan. Dan disinilah Rasul Paulus meyakinkan untuk segala sesuatu hal yang dipekerjakan atau yang dilakukan oleh Filemon. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, melalui topik minggu kita, ternyata kasih menggembirakan dan merestorasi hubungan. Gabi mabahin lasni rohado hakolongoni. Gabi pauli ulihon hubungan nang siga nang rusaknya. Songoni do nang dihita atamang do tamu ake. Biarlah kasih yang memperbaiki hubungan yang selama ini tidak terjalin dengan baik. Biarlah kasih yang memperbaiki hubungan yang selama ini hanya menonjolkan dan menunjukkan kesalahan. Dan biarlah kasih hadir sebagai hal yang membawa kebahagiaan, yang membawa kegembiraan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu melalui hamba-Mu Filemon, di mana dengan kerendahan hati, kasih yang tulus menerima hamba-Mu Onesimus di tengah-tengah kekurangan, kesalahan, dan perlakuannya. Dan biarlah hal yang seperti itu juga Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak luput dari kesalahan terhadap suami, terhadap istri, terhadap saudara-saudara, dan terhadap anak-anak kami. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan yang senantiasa yang memperbaharui hubungan kami agar kedepannya semakin erat, agar kedepannya semakin dekat dan kami dapat merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang daripada Engkau. Inilah kami jemaatmu yang hadir di tempat ini. Kami serahkan segala aktivitas dan pekerjaan pelayanan kami untuk satu hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan dan di rumah kami, pribadi lepas pribadi. Terima doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.

Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua.
1: Pendengar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, asas kasih setia dan penyertaannya yang telah memampukan kita mengikuti rangkaian ibadah di Minggu pagi ini 28 Juni 2026 dari Gereja HKBP Sibuluan. Demikianlah siaran langsung ibadah yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah jemaat HKBP Sibuluan serta seluruh pendengar setia RRI Sibolga dimanapun Anda berada yang telah mengikuti siaran ini dengan penuh perhatian dan kehusyukan. Kami dari tim luar studio pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam siaran ibadah berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Baik, terima kasih Monang dan pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti seluruh rangkaian ibadah kebaktian di Minggu pagi ini untuk edisi 28 Juni 2026 dari Gereja HKBP Sibuluan Kota. Dan semoga ibadah yang telah pendengar ikuti bersama, khususnya untuk umat Nasrani, dapat menjadi berkah dan anugerah bagi Anda semuanya untuk pendengar setiap program 1 RRI Sibolga maupun Pro 2 RRI Sibolga. Dan sampai jumpa pada siaran langsung ibadah kebaktian edisi berikutnya. Dan teman Pro 2, stay tune, nanti kita masih ada lagi untuk program kita, obrolan juga dan info-info menarik juga dan lagu-lagu terhits untuk di pagi hari ini menjelang siang. Jadi tetap sama Sophia di sini di Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Erkel.
3: Ya kamu tahu lah situasi aku.
4: Tapi kan aku kangen.
3: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
4: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
5: Abang ini yang di circle kayak kemarin gak sih?
2: Mirip mungkin ya. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu, gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
4: Masalah kita belum selesai.
3: Ini pakai cincin yang aku beli ini ya.
4: Iya, bagus kan.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya teman Pro 2, siang nih teman Pro 2 semua. Dan balik lagi masih sama Sophia ya. Tadi karena tadi masih ada siaran langsung kebaktian untuk ibadah umat Nasrani ya. Karena di program 1 masih ada siaran langsung untuk pesta bola ya. Jadi mungkin teman Pro 2 juga ada yang mungkin lagi nonton atau memantangi gimana sih skor untuk pertandingan hari ini ya. Semoga makin seru, semoga makin panas ya tentunya ya. Dan kali ini Sophia di sini masih hadir di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Di minggu ya, benar-benar yang hari cerah ini. Apalagi banyak juga yang terlihat di Simare-mare ini, banyak yang nonton juga untuk nobar ya. Dan pastinya Sophia akan memutarkan lagu-lagu yang baru-baru untuk chart minggu ini di Pro 2 Hitlist. Jadi untuk teman Pro 2 semua, mungkin yang ingin kirim salam dan request lagu bisa banget melalui WhatsApp kita Pro 2 Sibolga dengan nomor 0811-6506-3033 ya. Karena masih akan Sophia tunggu nantinya hingga pukul 11.30 ya. Oleh karena itu kita dengerin gak sih lagunya dari Tohpati dan juga Fabio Acer dengan judulnya Cinta Kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
3: Lo itu gak ngerti!
2: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
3: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
0: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat.
2: Eh?
0: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
0: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya teman, Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini akan kita dengerin gak sih lagu terbarunya dari Indah Kus ya, dengan judulnya Bentar Lagi Sayang. Jadi mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum update, silahkan check out lagu ini karena baru rilis banget, masih anget-angetnya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia lagu dari dia dan juga Indah Kus, ini dengan judulnya Bentar Lagi Sayang.

0: Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produe.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Ya teman Pro 2, masih sama Sophia di sini dan kita ngobrol santai dulu nggak sih soal bola. Dan kali ini kan memang kan untuk Piala Dunia 2026 kan masih menyisakan waktu ya menuju pertandingan berikutnya. Dan memang tadi juga untuk di Simare-mare lagi panas-panasnya nih, baru selesai juga ya. Mungkin nanti juga ada jadwal pertandingannya, jadi pastinya untuk teman Pro 2 semua pasti benar-benar menantikannya ya. Dan teman Pro 2, banyak juga sekarang ya, karena udah akhir-akhir bulan Juni juga dan sampai Juli ya, yang Sophia tahu mungkin udah banyak juga yang mulai menebak siapa sih calon juara dan juga siapa pemain yang bakal bersinar ya. Apalagi kan yang Sophia tahu kemarin juga untuk Argentina sendiri kemarin banyak kali ya untuk top scorer gol ya. Wah, emang ya. Dan teman Pro 2 pasti penasaran banget sampai negara mana sih yang bisa bikin kejutan banget. Dan kalau menurut kamu gimana nih, tim mana yang paling berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia kali ini nih? Jadi boleh banget kirim pendapatmu lewat WhatsApp kita ya. Dan juga mungkin ada yang request-request untuk lagu dan juga kirim salam di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan kebetulan Sophia mau nimbrung juga karena udah ada teman Pro 2 kita yang benar-benar request lagu baru nih ya, dari Roni Parulian. Kayaknya dia fansnya Roni Parulian juga. Dia request lagu terbarunya, Walls Akhir Zaman ya. Jadi dia juga salam, katanya buat kamu yang menikmati minggu ya, minggu kali ini, semoga kita bisa ikut memahami liriknya yang dalam. Nah, jadi teman Pro 2, makasih banget nih yang udah ngirim request ya. Dan juga tetap stay bareng banget sama Sophia di sini. Masih banyak juga untuk lagu pilihan terbaik kali ini ya, dan di Pro 2 Hitlist ini. Nah, sekarang langsung aja kita putarkan ya requestnya, lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Jadi selamat mendengarkan dan tetap semangat menjalani hari Minggu yang santai ini.

0: tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a
1: Eh, sis. Besok ujian loh. Kok belajar enggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan Zoe.

Michael, itu tadi Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Oke, bertemu berdua masih balik lagi di Produ RRI Sibol, teman terbaik kamu. Dan di informasi pukul 16 waktu di Indonesia Barat, kita ada di Info Produ, teman berdua. Ya, tari topeng Cirebon merupakan seni pertunjukan tradisional Jawa Barat yang syarat akan simbol kehidupan manusia melalui gerak dan juga topeng. Di mana kesenian ini menyampaikan nilai kepemimpinan, nilai cinta dan kebijaksanaan serta watak manusia melalui watak topeng dan iringan gamelan. Dilansir dari laman Indonesia Kaya, tari topeng Cirebon berkembang dari lingkungan keraton hingga akhirnya menjadi kesenian rakyat. Di mana topeng beserta ragam geraknya mempresentasikan perjalanan sifat manusia dari kelahiran hingga pengendalian hawa nafsu. Di mana pencipta awal tari topeng Cirebon ini tidak diketahui secara pasti atau memperdua karena muncul melalui berbagai versi sejarah yang berbeda. Salah satu catatan menyebut bahwa tarian ini telah dikenal sejak masa Majapahit dan terus mengalami perkembangan. Jakub Sumardjo dalam Arkeologi Budaya Indonesia menuliskan Raja Hayam Wuruk pernah menari menggunakan topeng berbahan emas. Setelah runtuhnya Majapahit, tarian ini dipertahankan para Sultan Demak dengan kemasan baru. Di Cirebon sendiri, tari topeng ini awalnya menjadi bagian dari kesenian keraton dan lingkungan istana. Dan keterbatasan dana membuat penari dan penabuh gamelan mencari penghasilan di luar keraton. Perkembangan tersebut mendorong tari topeng Cirebon menyebar luas dan bertransformasi menjadi kesenian rakyat. Dan seiring waktu, muncullah dua tipologi dari tari topeng Cirebon dengan gaya wilayah barat dan juga timur. Nah, wilayah barat mencakup Gegesik, Selangit, dan Palimanan, sedangkan wilayah timur dikenal dengan gaya Losari. Masing-masing wilayah ini juga memiliki ekspresi gerak, tempo, dan juga karakter tarian yang berbeda, teman berdua. Nama daerah kemudian melekat sebagai identitas gaya tari sekaligus penanda ciri dalang topeng tertentu. Sebutan topeng Rasinah merujuk pada gaya khas Mimi Rasinah, maestro tari topeng asal Indramayu. Setiap dalang topeng memiliki estetika dan kemampuan berbeda dalam menafsirkan gerakan tarian yang dibawakan. Lasmiyati mencatat Rasinah dikenal dengan gerakan mengular, lembut, diiringi gamelan yang tidak gemuruh. Sedangkan jumlah topeng tari topeng Cirebon sendiri ini terdiri atas 9 karakter yang terbagi dalam 2 kelompok utama. 5 topeng pokok disebut topeng Pancawanda yang menggambarkan 5 watak dasar manusia. Sedangkan topeng Panji berwarna putih melambangkan kesucian dan kelana merah menggambarkan nafsu dan angkara murka. Perbedaan warna, gerak, busana, dan juga iringan gamelan memperkuat makna filosofis pertunjukan tari topeng Cirebon. Oke, baik teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk hari ini di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk hari Minggu 28 Juni 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Fajar Nur, satu-satunya.

0: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tau.
0: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
0: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
0: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
0: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa

0: Hanya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM,
1: Pro 2.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
5: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku, Esther, tentunya di ruang dengar kamu di teman berdua. Dan topik kita di sore ceria ini masih tentang digital detox ya. Esther ini suka banget bahas tentang digital detox. Karena ini reminder juga nih buat diri aku sendiri. Karena salah satu hal yang sulit ya dilakukan untuk saat ini. Karena ya keseharian kita memang selalu ditemani oleh gadget ya. Jadi memang ini suatu alarm juga buat aku. Karena aku juga sangat apa ya, tergantung banget ya kehidupannya sehari-hari dengan yang namanya gadget. Ya teman berdua, coba deh kamu jujur sama diri kamu sendiri. Hari ini kamu sudah berapa jam pegang yang namanya handphone ataupun smartphone kamu? Atau mungkin dari bangun tidur sampai sekarang kamu beraktivitas, handphone itu tidak lepas dari genggaman kamu. Aduh, padahal hari Minggu itu kan, hari Minggu itu harusnya jadi waktu terbaik buat kita itu benar-benar istirahat. Bukan cuma badannya aja, tapi juga pikiran yang setiap hari dipenuhi oleh informasi dari layar handphone atau gadget kamu itu juga harus diistirahatkan ya, Esther dan teman-teman berdua. Itu memperdua memang ya, kalau kita bicara tentang teknologi memang sangat memudahkan hidup kita. Kita bisa belajar, kerja, cari hiburan, dan juga bisa terhubung dengan keluarga dan juga teman-teman dekat kita melalui gadget ataupun layar handphone kita. Namun kalau digunakan tanpa jeda, otak kita juga pasti bisa merasa yang namanya lelah. Terlalu banyak notifikasi, informasi yang datang tanpa henti. Sampai dengan kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial itu dapat membuat kita tuh cepat capek ataupun lelah, teman berdua. Jadi makanya hari Minggu ini sering dijadikan sebagai waktu yang pas untuk melakukan yang namanya digital detox. Gak perlu yang ekstrim-ekstrim ya teman berdua. Ya cukup mengurangi waktu kita melihat atau menatap layar gadget aja beberapa jam. Bisa diganti dengan aktivitas yang lebih menyenangkan diri kamu. Misalnya baca buku. Kalau kamu gak suka baca buku, bisa nongki-nongki bersama dengan teman-teman kamu, ngobrol. Atau kalau gak punya teman, sama keluarga ataupun orang tua kamu di rumah, adik kamu, kakak kamu. Ataupun kalau kamu orangnya introvert, gak suka keramaian, kamu bisa jalan santai sendirian ya, sore hari ya kan. Atau mungkin sekedar rebahan, menikmati suasana, mendengarkan radio, itu bisa mengganti yang namanya kebiasaan kamu ataupun menatap layar gadget kamu. Jadi kadang memang hal-hal yang sederhana itu bisa juga kita gunakan untuk menikmati dunia nyata, bukan dunia maya aja. Misalnya kalau ponsel kamu disimpan sebentar, teman berdua, kira-kira kamu mau ngelakuin aktivitas apa nih? Ternyata banyak pilihan yang gak kalah seru, teman berdua. Bisa coba hal-hal baru, kayak misalnya kamu coba resep baru atau sederhana, merapikan kamar kamu, atau bermain dengan keluarga, adik, keponakan, atau siapalah gitu ya kan. Kalau kamu suka menulis, kamu bisa nulis jurnal, menggambar, main musik, sampai dengan menikmati suasana sore hari di halaman rumah kamu atau mungkin tempat-tempat yang bisa membuat kamu nyaman. Jadi bahkan dengan kita ngobrol tanpa gangguan notifikasi, ini juga bisa menjadi yang namanya quality time yang jarang kita sadari. Ini penting juga untuk kita laksanakan, teman berdua. Dan digital detox ini bukan tentang membenci yang namanya teknologi ya. Justru ini kita sedang mengingatkan diri bahwa teknologi ini adalah alat, bukan sebagai pengendali hidup kita. Kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Oke, teman berdua. Oke deh, kalau kamu punya pengalaman atau cerita tentang digital detox ini, kamu boleh share cerita atau pengalaman kamu di Pro 2 RRI Sibolga, teman Pro 2, di WhatsAppnya 0811 656 3033. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu bola lagi dari BTS, 28 Easy. Check it out.

0: Semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja ke di pojok itu. Kopi kau pun ha sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga

0: Piala Dunia 2026.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 dari Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi bersama Amni yang akan menemani kamu hingga pukul 12 malam nantinya. Nah teman Pro 2, gimana nih sore hari ini? Semoga apapun aktivitasnya berjalan lancar dan tetap semangat ya teman Pro 2. Senang banget bisa menemani kalian di sore hari ini. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal kuliner Indonesia pasti gak bakal ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya makanan khas yang bukan cuma enak tapi juga menyimpan cerita yang luar biasa. Nah teman Pro 2, kali ini kita bakal terbang ke Sumatera Barat, daerah yang terkenal dengan rendang, sate padang, dendeng balado, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu kuliner manis yang mungkin belum banyak diketahui oleh generasi muda, yaitu bubur kampiun. Nah namanya unik ya teman Pro 2, bubur kampiunnya berarti juara. Ternyata nama itu bukan hanya sekedar keren, tetapi memang berasal dari kisah kemenangan sebuah lomba. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, makanan ini justru lahir karena ketidaksengajaan. Lah kok bisa ya? Nah penasaran kan teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik.

0: Baik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: UFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik. Kamu masih bersama Mni teman per 2 di teras per 2 pada sore hari ini. Nah, teman per 2, ternyata bubur kampium sudah ada sejak sekitar tahun 1960-an setelah masa revolusi Indonesia. Konon katanya seorang nenek bernama Amaizona mengikuti lomba kreasi membuat bubur yang diadakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di daerah Banu Hampu, Bukit Tinggi. Nah, teman berdua, sayangnya beliau datang terlambat dan belum sempat menyiapkan hidangan khusus. Karena waktu yang sudah mepet, semua bubur dagangannya yang tersisa dicampurkan menjadi satu. Mulai dari bubur sumsum, ketan, kolak, kacang hijau, hingga berbagai isian lainnya disatukan dalam satu mangkuk. Dan siapa sangka ya, teman berdua, justru racikan sederhana itu berhasil mencuri perhatian para juri. Bahkan bubur tersebut menjadi juara lomba. Nah, sejak saat itulah masyarakat menyebutnya bubur kampium atau bubur juara. Nah, teman berdua, dari situ kita belajar ya, kadang hal terbaik memang lahir dari keberanian mencoba sesuatu yang berbeda. Nah, teman berdua, apa sih bedanya ini bubur kampium dengan bubur yang lainnya? Nah, teman berdua, kalau biasanya bubur hanya terdiri dari satu jenis, bubur kampium justru terkenal karena isinya yang super lengkap. Di dalam satu set mangkuk kita bisa menemukan ketan putih, bubur sumsum, bubur ketan hitam, candil, kacang hijau, hingga kolak pisang ataupun ubi. Nah, setiap lapisan memiliki rasa dan tekstur yang berbeda. Ada yang lembut, kenyal, gurih, dan manis. Nah, ketika semuanya bertemu justru menghasilkan perpaduan rasa yang sangat harmonis. Makanya sekali mencicipi bubur kampium rasanya seperti menikmati beberapa makanan sekaligus. Jadi gak heran ya, teman berdua, kuliner ini selalu dicari saat bulan Ramadan maupun saat acara keluarga. Nah, jangan kemana-mana, teman berdua, tetap di 94,8 FM karena di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai cara pembuatan bubur kampium ini. Jadi tetap di 94,8 FM ya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun, semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorkau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mita Mempo 2 di Teras Pro 2 pada sore hari ini. Nah, teman Pro 2, membuat bubur kampium ternyata tidak semudah kelihatannya. Para pedagang biasanya mulai masak sejak dini hari. Setiap jenis bubur dibuat dalam panci yang berbeda. Artinya dalam satu waktu bisa ada 6 panci yang dimasak bersamaan. Dan semua bahan harus matang dengan tekstur yang pas, belum lagi santan dan gula merah yang harus dimasak terpisah agar menghasilkan kuah yang lembut. Karena prosesnya cukup panjang, tidak semua pedagang membuat seluruh variasi topping. Namun justru disitulah nilai istimewanya teman-teman berdua, semangkuk bubur kampium hasil dari kesabaran dan ketelitian. Nah, teman berdua, kalau soal rasa, bubur kampium punya karakter yang khas. Manisnya berasal dari gula merah, gurihnya datang dari santan segar, tekstur kenyal ketan berpadu dengan lembutnya bubur sumsum. Lalu ditambah lagi legit kolak pisang dan empuknya kacang hijau. Semuanya menyatu tanpa saling mendominasi. Itulah yang membuat bubur kampium terasa nyaman di lidah. Dan rasanya tidak terlalu manis, tapi juga nggak terlalu membosankan. Nah, teman berdua, bubur kampium sebenarnya mengajarkan banyak hal loh. Beragam bahan yang berbeda justru bisa menghasilkan rasa yang luar biasa ketika dipadukan. Nah, hal ini mirip dengan kehidupan ya teman berdua, karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Namun ketika saling menghargai dan bekerja sama, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang hebat. Jadi bukan hanya makanan aja teman Pro 2, bubur kampium juga menjadi simbol keberagaman dan kebersamaan masyarakat Minangkabau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak tergantung.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Podua dari Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Podua di teras Podua pada malam hari ini. Nah teman Podua masih bahas mengenai bubur kampium nih teman Podua. Saat bulan Ramadan tiba, bubur kampium menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa di Sumatera Barat. Banyak pedagang mulai berjualan sejak sore hari dan gak sedikit rela antri demi mendapatkan satu mangkuk bubur kampium. Selain mengenyangkan, rasanya juga mampu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Kalau suatu saat nanti ya teman berdua ya, kalau berkunjung ke Padang atau Bukit Tinggi saat Ramadan, jangan lupa memasukkan bubur kampium ke dalam daftar kuliner yang wajib kamu coba, karena pengalaman menikmati kuliner lokal akan membuat perjalanan semakin berkesan. Nah teman berdua, dari bubur kampium ini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang luar biasa tidak selalu lahir dari rencana yang sempurna. Kadang ide sederhana yang dibuat dengan hati justru mampu menjadi legenda dan dikenang lintas generasi. Indonesia memang kaya akan kuliner yang bukan hanya memanjakan lidah aja teman berdua, tetapi juga menyimpan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Nah semoga dari cerita kita pada sore hari ini menambah wawasan sekaligus membuat kalian semakin bangga dengan kekayaan kuliner Nusantara. Dan nanti kalau misalnya kita berkesempatan berkunjung ke Sumatera Barat, jangan lupa mencicipi semangkuk bubur kampium dan rasakan sendiri mengapa kuliner ini layak disebut sebagai bubur juara. Nah teman berdua, sudah saatnya nih pamit undur diri dulu dari Teras Podua pada sore hari ini. Makasih sudah mendengarkan Amni di Teras Podua. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan relay dari Podua Jakarta, yaitu mengikuti program siaran Podua Indie. Jadi tetap di 94,8 FM Podua dari Sibolga, teman terbaik kamu.

Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa coba.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Selalu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gua.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Mnita Mempo 2 di Info Pro 2 pada malam hari ini. Nah, teman Mempo 2, ada kabar yang udah lama banget nih ditunggu-tunggu sama para gamer di seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun penuh rumor, bocoran, sampai teori dari para fans, akhirnya ada kabar terbaru soal Grand Theft Auto 6 atau GTA 6. Nah, Rockstar Games bersama Take-Two Interactive kembali menegaskan kalau target perilisan GTA 6 telah dijadwalkan pada 19 November 2026 mendatang. Bahkan pihak perusahaan mengaku tingkat keyakinan mereka terhadap jadwal rilis kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Informasi ini muncul dalam laporan keuangan terbaru Take-Two, artinya jadwal tersebut bukan sekedar rumor internet, melainkan bagian dari rencana resmi perusahaan menuju tahun fiskal 2027. Dan lebih menariknya lagi, teman berdua, Rockstar dikabarkan mulai menjalankan kampanye pemasaran pada musim panas 2026. Biasanya kalau sebuah game sudah masuk tahap promosi besar-besaran, tandanya proses pengembangannya sudah semakin matang. Sebelumnya sempat beredar kalau GTA 6 hanya akan dirilis secara digital lebih dulu demi menghindari kebocoran. Tapi rumor itu langsung dibantah oleh CEO Take-Two, Strauss Zelnick, yang memastikan GTA 6 akan hadir dalam dua versi sekaligus, yaitu versi digital dan versi fisik sejak hari pertama peluncuran. Jadi buat yang masih suka mengoleksi kaset atau edisi fisik, tenang saja, semuanya tetap tersedia. Walaupun Rockstar belum memperlihatkan gameplay resmi, antusiasme penggemar tetap luar biasa. Sampai sekarang baru ada 2 trailer sinematik yang memperkenalkan 2 karakter utama, yaitu Duval dan Lucia Caminos. Trailer tersebut juga memperlihatkan kembalinya Vice City yang kini berada di wilayah Leonidas, sebuah negara bagian fiktif yang terinspirasi dari Florida. Hal ini membuat banyak penggemar lama semakin penasaran ya, teman berdua, dengan dunia yang akan disajikan di GTA 6. Nah, di tengah tingginya antusiasme tersebut, sempat muncul berbagai video palsu hasil kecerdasan buatan atau AI yang mengaku sebagai bocoran gameplay GTA 6. Karena itu, para gamer diimbau lebih teliti dan hanya mengikuti informasi dari kanal resmi Rockstar Games. Sementara menunggu GTA 6 hadir, GTA 5 ternyata masih menunjukkan performa yang luar biasa. Hingga gini, game tersebut telah terjual lebih dari 225 juta kopi di seluruh dunia dan tetap menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa. Ditambah lagi ya, teman berdua, GTA Online masih terus mendapatkan pembaruan, termasuk konten terbaru Safe House in the Hills yang membuat pemain lama tetap aktif kembali menjelajahi Los Santos. Nah, teman berdua, apakah kamu termasuk yang sudah gak sabar nih menunggu GTA 6 atau justru masih betah main GTA 5 tapi menunggu peluangan baru dimulai? Yang jelas ya, teman berdua, kalau semua berjalan sesuai rencana, November 2026 bakal menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah industri game. Jadi tetap pantau terus informasi terbarunya ya, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman per 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah teman per 2, ngomong-ngomong nih, pernah gak sih kalian merasa lagi capek secara mental, banyak pikiran tapi bingung harus cerita ke siapa? Kadang pingin mengeluarkan isi hati tapi rasanya sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Nah ternyata ada nih teman per 2 cara yang cukup unik untuk menenangkan pikiran, yaitu lewat seni. Bukan untuk menjadi pelukis profesional, tetapi menggunakan seni sebagai media mengekspresikan emosi. Nah, cara ini dikenal dengan nama art terapi atau terapi seni. Nah, teman Pro 2, apa sih itu art terapi? Nah, art terapi merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang menggunakan kegiatan seni sebagai media untuk membantu seseorang mengenali, memahami, dan mengekspresikan perasaannya. Terapi ini bukan sekedar menggambar atau melukis ya teman berdua, yang terpenting adalah proses saat seseorang menuangkan pikiran dan emosinya melalui karya seni. Dan yang lebih menariknya lagi, terapi seni sudah digunakan sejak lama untuk membantu orang yang mengalami tekanan psikologis maupun gangguan kesehatan mental. Nah teman berdua, seringkali kan orang berkata, aku gak bisa gambar, padahal dalam art terapi hasil karya bukanlah yang dinilai. Tidak ada gambar yang jelek ataupun salah, yang penting adalah bagaimana seseorang mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan. Jadi kalau gambar kamu cuma berupa garis-garis, warna acak, atau bentuk-bentuk abstrak, itu tetap memiliki makna. Nah teman berdua, di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis art terapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus dilatih.
4: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
5: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: again.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
5: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Po 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama menit teman Po 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih seputaran tentang art terapi nih teman Po 2. Ternyata ya teman Po 2, art terapi memiliki banyak bentuk. Ada art terapi menggambar, ada terapi melukis, ada terapi musik, ada terapi menulis, ada terapi tari, ada juga terapi drama dan membuat kerajinan dari tanah liat. Nah teman berdua, semua metode ini bertujuan sama, yaitu membantu seseorang mengenali dan menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih sehat. Nah teman berdua, terapi dapat dilakukan oleh siapa aja, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Terapi ini sering digunakan untuk membantu orang yang mengalami stres berat, trauma, kehilangan orang tercinta, korban perundungan hingga mereka yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan ataupun sekolah. Nah teman Pro 2, ternyata trauma seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang memilih diam, ada yang menangis, ada pula yang memendam semuanya. Dan melalui terapi ini, seseorang dapat mengeluarkan perasaan tersebut tanpa harus berbicara panjang lebar. Kadang satu gambar bisa menggambarkan isi hati yang selama ini sulit untuk diungkapkan. Nah teman Pro 2, saat seseorang berhasil membuat sebuah karya sekecil apapun, biasanya muncul rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, perasaan inilah yang perlahan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, terapi seni juga membantu seseorang untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, teman berdua, ternyata banyak ya orang yang sebenarnya kesulitan mengenali emosinya sendiri. Kadang marah tetapi mengira sedang sedih, kadang kecewa tetapi dilampiaskan menjadi amarah. Nah, melalui terapi ini, seseorang tidak memahami apa yang sebenarnya seseorang diajak memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan, sehingga lebih mudah mengelola emosinya. Nah selain itu ya teman berdua, saat kita menggambar, mewarnai, atau membuat kerajinan tangan, perhatian kita beralih dari berbagai masalah menuju proses berkarya. Inilah yang membuat pikiran menjadi lebih rileks. Tidak heran jika banyak orang yang merasa lebih tenang setelah melakukan aktivitas kreatif lainnya. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Ada yang mau tanya?
7: Kamu duluan.
6: Enggak, kamu duluan aja.
7: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
6: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Masih seputaran pembahasan tentang art terapi nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 perlu dipahami ya bahwa art terapi bukan pengganti pengobatan medis, tetapi terapi ini merupakan salah satu metode pendukung. Karena pada beberapa kondisi seperti depresi, PTSD atau gangguan kecemasan, terapi seni biasanya dikombinasikan dengan psikoterapi lainnya maupun pengobatan sesuai dengan anjuran tenaga profesional. Nah, bagaimana sih proses dari art terapi ini? Nah, teman kedua, di awal si terapis akan mengajak pasien berbincang terlebih dahulu, mulai dari kondisi yang sedang dialami, tujuan untuk terapi, hingga riwayat kesehatannya. Setelah itu pasien diberi kebebasan memilih media seni yang ingin digunakan. Kemudian terapis akan mengajak berdiskusi mengenai makna karya tersebut tanpa menghakimi hasilnya. Nah, teman kedua, meskipun terapi bersama profesional memiliki manfaat tersendiri, aktivitas kreatif sederhana juga bisa dilakukan di rumah, misalnya dengan membuat doodle, mewarnai, menulis jurnal, melukis menggunakan cat air, atau membuat kolase dari majalah bekas. Nah, aktivitas-aktivitas sederhana seperti ini dapat menjadi waktu berkualitas bersama diri sendiri. Nah, teman kedua, ternyata seni bukan hanya untuk seniman saja. Seni adalah bahasa yang universal. Lewat warna, musik, tarian, tulisan, maupun kerajinan tangan, kita bisa belajar mengenal diri sendiri. Karena ketika pikiran terasa penuh, mungkin yang dibutuhkan bukan selalu jawaban, tetapi ruang untuk mengekspresikan sebuah perasaan. Nah, teman berdua, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kalau tubuh kamu membutuhkan olahraga, pikiran juga membutuhkan ruang untuk beristirahat dan mengekspresikan diri. Nah, jadi ya teman berdua ya, terapi menjadi salah satu cara yang positif untuk membantu kita mengenali emosi, mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperbaiki kualitas hidup. Namun jika tekanan yang dirasakan sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman berdua, jangan ragu mencari bantuan kepada psikolog atau psikiater di kota kamu. Meminta pertolongan adalah langkah yang berani, bukan sebuah tanda kelemahan ya teman berdua. Nah teman berdua, makasih sudah menemani Yamni di jaga malam pada malam hari ini. Semoga informasi tentang art terapi ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kamu. Nah teman berdua, sampai ketemu lagi di jaga malam edisi berikutnya. Bye bye.

0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik,
2: lingkungan,
1: lalu lintas,
0: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gagah, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gagah takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gagah takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: ...94,8 FM... ...Pro 2 Sibolga...
4: ...teman terbaik kamu...
3: Pro-

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

teman berdua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali menyelenggarakan siaran program berdua pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Senin 29 Juni 2026. Teman berdua, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dalam surat Nuh ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah yang penuh dengan pelajaran berharga, kisah yang diabadikan oleh Al-Qur'an tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama, sementara Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Disebutkan bahwasanya jarak antara era Adam alaihi salam dan Nuh alaihi salam ada 10 generasi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu masing-masing generasi berapa ribu tahun usia mereka, karena disebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Ada 10 generasi antara generasi Adam alaihi salam dan generasi Nuh alaihi salam, terpaut jarak waktu yang sangat jauh. 10 generasi tersebut sebelum diutusnya Nuh alaihi salam adalah generasi-generasi yang masih berada di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisahkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nuh. Disitulah terjadi kesyirikan yang pertama, penyelewengan ibadah yang sejatinya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada makhluk. Dan itu pertama kali terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salam. Allah mengisahkan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُوا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ. Mereka para pembesar-pembesar di kalangan kaum Nuh alaihi salam yang ingkar, mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uk, dan Nasr. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang 5 nama yang merupakan berhala atau sesembahan-sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Siapakah mereka? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang 5 nama yang disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ini. Asma'u rijalin salihin. Ibnu Abbas mengisahkan mereka adalah asma' rijalin salihin min qaum Nuh. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha insab ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh di era Nabi Nuh AS, atau dari kalangan kaum Nabi Nuh AS. 5 orang saleh ini, manakala mereka wafat, datanglah syaitan membisikkan kepada kaum Nuh AS agar mereka membuat monumen atau membuat patung. Patung dari 5 orang saleh ini. Di mana? Di tempat mereka biasa bermajlis, menyampaikan nasihat, mawa'id, dan petuah-petuah mereka. Dan syaitan membisikkan agar masing-masing patung tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama orang saleh tersebut. Ketika itu, 5 patung orang-orang saleh ini belum disembah, belum diibadahi. Sampai orang-orang yang berada di generasi tersebut, yang membangun patung-patung tersebut, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanassakha al-ilmu, dan ilmu agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang apa itu kesyirikan sudah mulai punah atau sudah punah. Ubidat, pada saat itulah patung-patung tadi disembah oleh kaum Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nabinya mulia Nuh alaihi salam untuk mengembalikan manusia atau kaumnya kepada fitrah mereka, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan segenap apa yang ada di antara langit dan bumi. Melalui kisah ini kita bisa memetik beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kisah ini mengisahkan tentang bagaimana kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi terjadi.
Sebabnya adalah al-ghuluwu fis salihin. Sikap melampaui batas, mengagungkan, mengkultuskan secara melampaui batas orang-orang saleh. Inilah yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Mereka mengagungkan atau mengkultuskan orang-orang saleh secara melampaui batas. Inilah yang disebut dengan sikap ghulu, al-ghulu. Sikap melampaui batas. Dan inilah penyebab terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi. Setelah 10 generasi sebelumnya, sampai kepada era Adam AS, manusia masih berada di atas fitrah mereka yang lurus, yaitu di atas tauhid. Kemudian yang kedua, lihatlah dalam ayat yang mulia ini, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Allah mengisahkan tentang para pembesar-pembesar kaum Nuh AS yang tidak mau beriman kepada Nuh. Mereka berwasiat, berpesan kepada para pengikutnya, jangan tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian, kepada Suwa, Wad, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ya, jangan tinggalkan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan tauhid, mereka berupaya keras untuk mewariskan kesyirikan mereka atau penyimpangan mereka. Ini adalah salah satu makar syaitan yang terbesar. Mereka berhasil menyesatkan segelintir orang, dan segelintir orang ini begitu berupaya keras, begitu bersemangat untuk mewariskan penyimpangan mereka. Kemudian yang ketiga, fanzur ila athari syirk idza ulqat mata tazul. Lihatlah manakala kesyirikan terjadi dan kesyirikan tersebut melekat di hati manusia, lihat betapa sulitnya, betapa lamanya kesyirikan tersebut bisa dihilangkan. Kesyirikan pertama terjadi di era Nuh alaihi salam. Itu rasul yang pertama yang Allah utus. Baru kemudian kesyirikan tersebut bisa dimusnahkan dengan diutusnya rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus banjir bandang yang menghanyutkan segala sesuatu atau segenap manusia yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang berada di atas perahu Nuh alaihi salam. Banjir bandang tersebut juga menghanyutkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaum Nuh alaihi salam. Kemudian patung-patung tersebut tertimbun ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun mungkin tertimbun di bawah tanah. Diriwayatkan bahwasanya syaitan kembali datang membisikkan seorang Arab yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuza'i. Dia adalah laki-laki pertama yang diwahyukan oleh syaitan untuk menggali kembali lokasi kubur, lokasi patung yang disembah di era Nuh alaihi salam. Dia menggalinya, kemudian membawa patung tersebut ke Jazirah Arab. Kemudian dia menyeru manusia untuk menyembah patung tersebut. Dialah Amr bin Luhai al-Khuza'i, laki-laki Arab pertama yang membawa kesyirikan ke tanah Arab. Dialah yang telah menyelewengkan bangsa Arab dari ajaran Ibrahim, ajaran Ismail di atas tauhid. Lihat, jarak yang begitu jauh, terpaut waktu yang sangat lama antara era Nuh AS saat terjadinya banjir bandang sampai kesyirikan itu terus-menerus terjadi sampai di era diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kesyirikan, manakala dia terjadi dan manakala dia melekat di hati manusia, dia sungguh susah untuk dihilangkan dan sungguh lama untuk menghilangkan kesyirikan tersebut. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: goals.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, okay, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio. Semoga teman terbaik kamu dan masih ditemani nih oleh aku Esther di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ada di Pro 2 Info. Serunak Kale merupakan alat musik tradisional khas Aceh dengan bunyi yang khas teman Pro 2. Di mana alat musik ini sering digunakan dalam acara adat, perayaan dan juga pertunjukan seni. Alat musik serune Kale berasal dari kata serune yang berarti alat musik tiup, sementara Kale merupakan nama desa di Kabupaten Pidi, Aceh. Nah, meskipun berasal dari Pidi, serune Kale ini kini dimainkan di berbagai daerah di Aceh. Alat musik ini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat di sana. Serune Kale tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai alat musik yang menjadi simbol identitas dan warisan budaya Aceh. Melansir dari acehprov.go.id, serune Kale biasanya dimainkan bersama dengan rapai dan juga gendang, di mana permainannya hadir dalam acara adat dan juga hiburan rakyat. Nah, serune Kale terbuat dari kayu pilihan yang mampu menghasilkan resonansi suara yang baik, dan alat musiknya dipercaya telah ada sejak zaman dahulu. Bentuk pangkal peniupnya ramping dan melebar di ujung seperti corong. Bentuk ini juga membantu menciptakan ruang resonansi suara. Pada tubuh serune Kale sendiri terdapat 7 lubang nada untuk mengatur tinggi rendah bunyi, dan bagian badannya juga dihiasi ukiran serta ornamen kekuningan atau tembaga. Kombinasi kayu, kuningan dan juga tembaga ini membuat alat musik serune Kale masuk dalam warisan budaya tak benda Aceh, dan lapisan kuningan ikatan tembaga berfungsi untuk mencegah retak dari alat musik tersebut. Warna serune Kale ada yang dibiarkan alami dengan warna kayu, ada juga nih yang dicat hitam agar tampil lebih menarik. Hingga kini serune Kale terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun, di mana keberadaannya juga diharapkan tetap hidup sebagai bagian budaya Aceh yang membanggakan. Iya, itu tadi dia ya teman Pro 2, deskripsi dari alat musik serune Kale dari daerah Aceh yang sudah diwariskan secara turun-temurun ya teman Pro 2. Dan semoga semua warisan budaya kita, baik itu yang warisan budaya benda walaupun itu warisan tak benda, itu juga tugas kita sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan dan melestarikan budaya daerah kita. Ya, demikian info Pro 2 untuk hari ini teman Pro 2, di informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam,

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
4: Ini lucunya. Sini tak cium sama tante?
3: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
5: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
6: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
5: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
7: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekaligus.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Du du du du du du du.
2: Hey, Mak Horas. Lagi ngapain?
3: Ini Mak Gabe. Ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
2: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
3: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
2: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
3: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
2: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
3: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
2: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
3: Iya, sinilah plastiknya, sini.
2: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
0: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Hai sis, finally you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
2: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
2: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
2: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
2: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
2: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
2: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus, nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi, kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?